0: ni akọ from besa pressure
1: wo
0: yesu tenemo
1: yesu
0: wo yesu tenemo
1: yesu
0: wo yesu tenemo
1: yesu
0: wo yesu tenemo
1: yesu